Barfadini ni mbojele cha kuimba nyamata jule DJ Musa jokunja wiri. Bazi utendo ntuwe jem kumbuchila ni kampata kale kilika kumanyidila kwangazwa malo kampata kukimanya yoze kupita ndunia. Pangari nengu ntienda pangwaga nkata adishila pawidu waliru wenu ni kupika ni la kwa mbone.

0: kumanyidi la kwangaja malo kukampa ataka kukimanya yojwe kupita mundunia. Bazote mtuweje nkombusila ni kampa ataka la keleka ka trukule umo. Pangani nengu ntenda panga wagan. Kata chila pawidu wale ujwe ni mpika ni anaidingu dingo truku umliche tola la muku unglushi wala kweo.
1: Programa ya chinyamata. Programa ya kusimba. Masa yungu kakupanga nyanyamata. Akutukumangu itu. Kuyao.

Kucuk aku rabik yang malupi, yumi aku kelana afi pamini pangkiat imani nyimbus mini si sosiana. Anglikani voice signal di tugu imbak mini kuja kwa gulum la kwaya kucuk kela aku mudikula Malawi ndipo tina nyamu kakulua mudikula South Africa kwa nanandi ho imbak mini rabik.

Msipona nyuna sedi bara kanima la tunihirorera. Vano, sedi bara yo lani Tony Fernando riki. Anamani mwarehu ki uskola. Va va pachiria va. Iferia somala ruva somala. Muherika somala, muherika somala. Na moro sumane yo, aruwa bwaya u. Aruwa bwaya kiarere unkeliwa.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Hiano ni wale baba mteko yasa nulumo emakwa na kumihera wampula po Abdul Gadi wa msani uniasa sakaliliwe wampula nune Rajab Asar me mikrofonu central teknika João Rassau. Mahalike mpentana kamudimihana kamulebele na kamukupela na kumunaonele na matu yoka linkala mirema ni kumakuniru wa novala nasa.